0: Sharing gitu, kok lama ya? Kenapa pas ini kirim aja ya?
1: Hah? Aku. Jadi mana sih?